0: Nenapo mwana mwanyo mutene, olivurua na mabasi aba, nilimi mabasa ni aazombwe. Mabasa aba, ankwelu wakaloga na mzombwe. Nuna sumani jino yu ni vedaga wila ni mwanga ni mzombwe, na okosa maronda, obe okosa mpindu. Mwana mabasi aba, pumbu mfuna yu, oveda onwilamu, sitaka na uzinji. Makamaka yu na aazombwe, nukana masikume njena makata mejo ila ona mwenyu. Chini eni kosia, wila ni ye, mwene mwamu mpindu ni penu mkosa ni maronda, jo ila enkala. Otuwa wa koro waya, enkala otuwa wa kubria. Obe masikuma njeri minago enkala manyazo. Uona mweni.
1: Se, inga mwalo gila mio, mundoni muverle mi. Para mtu ukosa mpindu. Kelo wila devi ajezi lokana kubri gwe nada.
0: Mm-hmm.
1: Mejimo, penu ukosilema basao, penu olobolea kubri engonovi podi buromana mpindu.
0: Mm-hmm.
1: Bukosa. Mm-hmm. Maje, enapipirikia badivene iyo azombwe amwa uno ijingi enkala manyazo wila miyo nompodi onu abadiga gulia pau nompodi onu abadiga badgo cha makara penu nompodi onu abadiga dhuwa mbara enkala manyazo inaguwa vina enkala uova wila onamo tena nagosi ule
0: nloge wila masiku menye ni minogwe enonikata miyavadidi wila Mio dikana muwaku, dikose maronda ba maronda nova, wila na zedi yelele vina kwa kubiri jile etene.
1: Pumwene mo, maji enofanyela, iyo, oti ya uovo kule munduni, sabani iyo, nofanyela, wedi ya mabasa abale, banganga no sogoro, numpodi uove chabure, se manyazo, se uova, vina kimfanyela, oruma ni kubiri yingene. Kimfanyela, enofanyela wewe diege vangono, vangono, orame okose ni kubri ngonovi, uone forma, mfuna anukala, kae vina wila unue penu na atu wila yee, hule, okana
0: zilobo. Uzali ya banka e penu.
1: Se, okana zilobo zingi zeneva di. Enofanyela orama vangono, vangono, vangono, vangono, wila uone vina, kala maronda wea anokosa zavi, anoweda. Akala zelu zani, we wila omkose nagosi ule, anokosa zavi, enoweda sabani, podi. Negosi ule bayi ufanyela o bayi fanyelela ukosa penu murudani mpule o penu vamsika pale we podibukana zelu inaguwa wila ovano nada devi rameti eji pinyo podibadikosa thavi badigulia eji o podibadikosa mabasa aba
0: niloga wila mwubula bafinaguwa marona kaya wila mtengu wonavi jile empata muruda wao podibuonavi naguwa jile nila muruda wangana okala makata miangana medigaso wao dizana nchibani eji Enodipurila vina guwa, kawila murudani fi mwao vina guwa.
1: Kibaribare ni nona miyo mwalo kimi mduni podibuduwa mamusika, penu mavakapela, penu vashkola. Entao, elobwene jile mfaltar, uwe noni uwe wila enoguluwa vadidi. Uwe podibukosa zaabi, bomu kosa negosi yao.
0: Kyo wila, masikuma njile vina guwa, enda na ninga makata miyo mwa iyo azombe. Jijo wila penu mzombe odu onosuza. Nona masikume na guwe nomurucha okosa maronda Nomurucha okosa mpindu bumpindu Sabu na rumela vina guwa mzombe masikume njene dudu Akalonko sa mpindu enomuka mieza wila awazeno suzana vina guwa Nona eji enorucha iyo okosa esizo bindi obene
1: Ekala umuzizi para zilo bodo etedeni Mutu di mutu para okosa elobo devi avape Wila miyo akala penu shkola dindu wao ni membesi Chiguo mepodibari kosa zaapi Bazwa badedia mpindu o wakala onsuza ne chiguo. Membesi podi budhuwa bukosa mpindu hao. Wile chiguo bukosa dhavi. Budhuwa shiko langa mwalo gelinyo vina. Onopura mwila bochilobo wila bukosa dhavi. Biuka mieza vina. Oshkola. Biuka mieza. Zilo budhina guwa zimfuna weyo. Vatakulu penu. Omu wila ofulena uniforme. Onofuna ogula kader no makane. Entao, eno barere ovapa muzizi kelo ila mtu olo unkosa mpindu Kankane loboina guwe yokosa nada So mtu ono vapa wila mio membesi dinko seji Chiguo dinko sama basaba Dimingu dindo kapela zawene
0: Nonaninga maroge la muye sanei gani Mpu maroge eno wila nofunya wila disuze Wila mangwana dikale mtu Elaga wila nimutana dukosaga taxi wasikaleta Matiu badigazo oshkola vinagua
1: Kibarbarene

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, limo tumi mwe mpo mungkali champaga nyumweni ka mpaga nyene ufanyela ofia na mwani mwenyu akalano akila mpaga nyu mpaga nyu ninatutia mikomwesi iyo ni leo dana mwani mwenyu nga kanati okana mpaga nyene ni ntupu ila mdima ni mabasa ambala ni nyona kwa ni ajwa kalabo ni ngati
0: Radio Mozambique, Zambézia.
2: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amruani la mabasa

nanguria na Cisco orude wanyuana ndo kuluka vakane ndramelahu opia ni orana wanyuana mwipawe the sasora ni 50 yomenotsi radi Msambiki misora sa provincia Zambezi ya vachuapo